0: kuzvinasirira tipinde.
1: Alima, samusambipo ndinopera ndichiri kuzvinasirira. Ndiri kutsvanga soya rangu basi.
0: Ana, ndiani iyona anarikurira kudeya?
2: Alima, kuna njiku ena anorira maningi.
0: Kaveta ena ari kuzwa njala?
2: Haiwa, uwe mwakushoni zamo.
0: Ana, ena kurira kudeya, asi zvobiresi. Ndisiende mubadhe. Chimwana chokunyara. Gajanai chokunyara changu. Vonai basi chimezi chokunyara.
2: Wakama kurira.
0: Ulikuvona ana? Yula nanodai wewe basi. Unodikana kumtati jarudo norufaro basi.
2: Alima, inini andina nguva yekuita zvondozvo.
0: Inini ndinozviziva shamwari. Kaveta zvivana zvidoko zvinoda kuchengetwa kushoni nokuzvivona kuti zvakabatirirwa nokudiwavo.
2: Hina, kaveta ndina mabasa mazinji okuita pamusi. Vonai nyamasi, ndazvitsvinya maningi kubika.
0: Ne wakatsvinyika nobasa, zvingaita kubhuya naye nhangondava ngozvapi zvauri kuita. Kuseka naye.

0: sanziwa ipoche pa mbaza chinjwa mbenda msefeme iombo pa imbo machinjwa mbenda msefeme mbu ye tadwalanga asena masweka pa ya loabera tadwalanga za loabera tisalaba
1: apo apara kasenzekana imembo nzizi ngunono
0: apara kasenzekana nasena malirata swa sala mbozi ndi ali maputu ndi likadenda chakachidama kweneko kushemera midinsaka midingumana so ja pedembo vista pedembo vista kukibasa kapate fili nje kuipa moto ungagaka ungaliza moto ungatsapana maningi ngabe hivi kuti unakwanisa valahoro kuletai anzanga ja ngabe ona vine ndikuona mazi ah ndisikona bili nonga moda kale da kibasa tukapate fika ya kunansa so asala ndi mbotsi basi ali maputu
1: apo pachisa ni mwalonga kuti nkazano mwansepera marumeo. Pachisa pada sangule mwensikanano, lero ndi nkazano. Akalipomba sikana nangu waka kufinyira nedisure.
0: Wapa, si mamuna. Mamuna nditebe, so kwati sapata. Sapata chibozi na chibozi. Nkabe, zikatweza chibozi jene, bilike ora zazili. Mamuna kagopa. Kanya chite kwenye likuwa kere manera kutuwa, wamuna na mata kudala kutentamfuna. Nkabe, nkabiretu. Kagoso ora zazili. Tika kana le
1: ukasangura mbozi
0: mbozi ni wakwene mbubasi ya
1: ndamba taza pegara
0: kabevi kuti orazesi kabevi kuoneka kuti unakaa soa wako kakani mbozi basi tikashitika mba nungatene pangabe papa tikashitika tepa ungafuna mwana mtu unende pangapadri tika kana mapungu maya na pungu wachi asweka. Ine mdika kana pungu angamu. Asweka.
1: Kodi pungu ikapata basa enji?
0: Pungu akapata basa kuna ifi. Pugini inga kana madandaulo wansena kazi. Napanga pungu angu. Diede funeni chita kazamendo mapungu angazi. Napunga mamuna kakakufona. Pugama munga mapita nyumba mule geri nga menya. Iya sata punza punza mule kudi pugama mamenya nkatu. Tunga tamenya. Fambatana vizia pedidi. Akura amba sabu gambo upungu umbu wankazi imbu kafunza mbuli. Pia anga bia nsene bina funeni. Napanga pungu anga mamuna. Nkazi imbu pia chembu bia nsene bina funeni. Napanga mapungu. Angora mapungu wale nda sakwata mbende kuna familia mamuna. Mbende kuna familia wankasi. Nda tikakana masiguransa bezo. Nkabe mtu kabe chita jini. Nga kapu gama ili motori mamula parali. Napanga uli
1: pungu. Kuronga kuti pungu ndi nkoswe.
0: Ndi nkoswe yako si.
1: Asali sizikira banja.
0: Sizikira banja si.
1: Pia chinchino mkupio na mputa.
0: Chinchino nkabe. Ana nkakupe. Pika nkabe pungu. Asa pasulatu mimba so yunye kubawa na tomona kwenye na mimba damba sa mimba kakunziwa mana chinchino
1: mbamfunza ni mantriyano
0: ani nwamba kuti injanga yu mwenye kontrola injako pika kana mafala akunensa chinchino mwana satusulatu asatika na machi asatika na babachi kareni pikalipo dae mwana mundu pasiwa mimba na mundu wababesi machi mbaza mwana na mimba dara mimba ni mbana kupasa sa kanseru kazika na basi bwela nyakuwa kuwa kuwa kuwa bwela tabu munda kuteta dodo mesa peseni bene temba kazika na banza ane mbamu wapepo mbaje mbakuta
1: masadikana kia
0: ane masadikana huku mmuja bebo ambu ya ntunza kakandi ule kutabaya mamuna dapasa mundo ule na chemeleza mbabwela mbaenda kabulu munda ana ata dodo mesa mbuya kita chiteo bini sifo mbutai mwona zinze nendi zinze yaani zinze kondangana anta na zinze ini piti ya nkonda malunga piki mundo nsene nene kareni bano kachemena nantupu ini ni malunga zala mbankonda yaani mkonda mirembo Maputo alipo, kukapdelegado alipo, kuteta alipo. Orizi yato nsena malunga tabukira kutete. Mwona, kare tikakana kontrolali, si, tikakana kontrolali, chinchino ngabe.
1: Chinchino pia duwareka.
0: Chinchino ngabe.
1: Zinza na ntupu ngabe.
0: Nukatepa imu na ini, imu na ntupu wano, ini dina ntupu ngabe. Cha, machira tani malunga, dachira. Anga kapepo mtu nangu mboza nukosha. Ano nga malunga unembelenga, nga maana chemina bakondro. Ini ndaenda Maputo, uya yaliku Maputo. Anga mirembu, asustari ministro. Okay. Anga isti mirembu iduhondi. Anga dikaya. Pakumaa rauni yao, bika dene ba konferensa. Pakumaa, ndichemela kukundu. Anga base mirembu, anga mirembu iduhondi. Anga kaya. Wabala kupina, hini kwa 28. Distrito Muntarara. Pewa kumbani, ndinonga pewanga ndidimingu. Iwa, ndidimingu babasi mbani, anga ndia ntonyo. Mirembu, anga mirembu nimbuye. Imwe mbopewa numbu mbani mbaronga. Ako ndubale atu bai. Tapata na ja. Siku komeratu.
1: Konda bisa ntupu.
0: Zinza. Sapeti. Sapeti. Ntupu sapati ratu mezi. Pika alipo wa marunga. Anangu munyo sadia. ifi marungachi ifi ngakujada kolomoni ndi ma difference achi pangono tonseni anthu na tembo na mamungo kuna adzo kuna huyo nangu
1: zinza na ntupwa
0: ah zinza na ntupwa cha isakati nepa kalini
1: tikabalera sembe usamumberera
0: ona unaikapene pa sachemira nkhosa sina nyama ingambalonga bebe nonga chinchini pano nyapa watana sapata basa na bebe akora ifembe kumusipenya kwa atai anda ma responsable tradizionale anga chimera sa chimera dato mapano mbani nongo bairo davira mbani dato mapano pakaya pano mbani machindu haji nyakwa zimbao kuti tanga mbani nyakwa umara njezera sakati nepo mazano wala nyakwa wala na mitupu wawo ana mitupu wawo ndi mani yaka kale chinchino antu kabi kupitzi wafi pipita
1: aha maruka kuti dato mapano una unyakwa wa ndia mkwanda zimbao
0: nyakwa zimbao ndia kari mkulu akari mkulu kutonga nyakwa sene mbaka tuambi tika nende kwa sapando yo nende kwa sapando yo nende kwa sapando
1: kwa tuwa pamachira
0: aha pamachira mbo kwanda la nende mbu kwa uyu kwa nkamba ana kwanda nende kwa chipende anende mangani anende ntopa nsona akakambu na kabesa sasa abu inungana hini pano anive distrito lidri kumunetara mirembo nini responsable todo sekretari jubairo mika kabarari A mika kabarari B nkuzo nyamombo nyampunga down nini responsable mbu okuonera mbwanzanga kada muntu anazonachi kada muntu maforma de organiza sawa anyakwamba na responsable tepamba tujuntu ngambo ndi sakatukwa asatungamba nyakwa guverna ngati chemera kuli iwo neni mitikanato tingamala mitipanga mbwanza twa tepa mukapange anthu ndi mapatiro athu anithe
1: kodi mononga kuti pano madzi akadaza kadzala mwachimomo muli mphale kodi mwathawira kupi madzi ana
0: madzi athawira muno pano paka atenye kwa
1: kodi akali madzi ya bomane nsasira
0: stenta waitu stenta waitu ndikakhaba na vida military ndagumana nchiringinde na mbele ya chizoki hapa shikola hapa kwa tudotupu ifi tafikira pa shite sawa pale mkona kusu kwa shite sawa kule pana nyumba bika manga jorji jardi pinyumba bebe duli
1: bilipo na chino
0: tafikira bebe pale nkabe mbuto vira ifi tazachita mbambo miti manga kwa teru kufira iyo ikunsiko kuna jese kuda ikwa uyu tribuna uyu prokodaria wa
1: ada ipanda ndimwe
0: ndife nole na iyo ukweza kureye baria nkuza makumandanti maningi akakane ife pa ndife dapata kwe kuli kunga kutunga ife nkabi kwa tele ife ije saimfa tidist isi kwa tele ndambi zapita bebo diretoro shkola cheche mira garizu mba itanesetiva ura zezi wa administradori mba ukwe guvernadori mbali uyu ndiada bwela za chitisa shkola mba kwa shi mangani shkola panu kana shkola la shkola kaibu zene kufiro mashkola nsena kakao baso Eskola ofisial pumvira
1: bana kuchimbo chakali.
0: Chimbo chakali. Atambiza ipacha ndimba. Mbeza kwata mbeze kambushi. Eskola mika kabrali. Eh, yoko kugumansanzi kukubashi kumbichinja bibera mika kap mbiza chilimba doshi. Chinchini chamba kaya pano meskola nchipa mane. Polisi guverno kupata basa mane.
1: Kodi kale na kale anthu akasodzera kupi?
0: Anthu akasodzera.
1: Mzizi wa njala.
0: Oh, anthu akasodzera. Kumbala. Kumbala.
1: Pandira malolo?
0: Ah, pandira shimwala malolo. Kukanza tukwe kule kajua na matzi. Mbweti. Mapra manga.
1: Magagadi.
0: Pia kongu magagadi wa manga. Iu pia kongu ipa na pima ningi dae. Mwana. Tikele kasunza kwa kwa mbitibu ya kuna. Mbishita turoka. Mbishita turoka. Na prututu.
1: Muka chingi sana na anji. Imu paswa posu. Imu musa muka perika anji.
0: Na kupata nyama. Ifi tirigombe. Tisapa nyama nsomba. Makapana atani. Mitenda kukuli. Toro. Yomba kuhikapo. Kanandu. Uyakumbu nsengwaku. Kutepa tule. Nyama hizi magaganezi mpampa. Uyikapa. Agora yomba kuli. Usafunaji magagade. Nafunaji. Safuna mpimanka. Mwona. Chita turoka. Mbitibera kuna mbitija. Agora ambu. Inga kwa nambu. Njara ambu. Ifikunu. Tinambutu zuiri. Salima kuna jiwefe na mazi. Tingamati kuchitila cha. Tikwenda kugoa kusha. Mwana kugoa kukatani. Kaika mropi. Ata yomba nga maramba. Sabwe ramba zistambu bamba. Iwa nzata maroo mulinga. Kaika bamba ya na. Sabwe ramba kunomba zika mbu bamba. Mkona manina na Stefan. Nga mambi wankubiramba za turoka limbo. Mkuzo uku kumpala uku. Madza nga za. Sapiwa nsombo uku pai. Kunonga zango.
1: Sapiwa na marichera panango njizi.
0: Kukwa kwenye mulembu zinanga. Kusakwa kwenye kwa mayonga kana mombako. Mayonga kana kongako. Tapata kwenye kwenda pata chinchinu pae mulembu. Sajita pamba sana manja. Sapata. Si mulembu kuonga kuti wa. Kutanonga sikanizu kuonga pia kazi. Ni mirembu ya zinza.
1: Pia kapinangu antu wakapunga nyika.
0: Atena lero sapulumuka kwe kwantu kumphala uko dziwe. Yakwa second sembe mazi kwa hachi ngoneka chilala. Ngoneka chilala
1: kachika kwena mabure ta.
0: Ya ngabe. Yakwa nokuona anda nafunza nyakwa ngana nchaka chinjira tatari. Chakida mana kwa pumuka na nyika. Iya nyakwa anaenda mbaika, mbaika nsembe. Pakuta antu hala anaenda mula kundulumwa na chirompa. Mona kuda sita kontrupi sao tani, mabulusa pidugedi, nipo chungamana tani, mamaika kedi, mpapanga ni mangana ni doko, hiyo nyakwa achitiri, mapata mazi kedi, mawaza kedi, basi ya maa. So anadzisambo guvernu, adziwemu, mona antu mbidakabu. Tena lero nyekwa ziripo dziwe, zamba, ziripo. Mbini nkuru no ufu, wabukirata tetika, idabukoko, ndio bodzeno no labera madzanga dzakula sabaramba nakuru benaka patana na pungwe mukurumbu mbugwaramba nakumphala
1: madzana safamba
0: safamba madzanango yanatija pano nango sabuka uno kuno kumphala ifembo kunomba natija mambano pada mbuto zwiri pana riuza mbezi pana chiri isabwerapo ndo papa pakaya pano ifita kanoka tikuponta
1: ndinga pansuwa
0: tipa ponta madzawa nabwera chi tepa chakachino tatomata makuti bombari ndi chiri Agora ndamba tapita mbuzambesi. Tamasha ndimapatira atipano pakaya.
1: Pamirembo tikafuna dziwa kuti nyimbo zikabve mukale na kale zikakomerwa na imwe. Nsanje makamaka madudu panango tsungura panango rumba mukabveseranje.
0: Nizalukuba seni zini tikakomerwa maningi na kazi angadukula atano kemba vipi. Bazungulira na matako tepa lukuba. Eh baba eh bazungulira nifikakomerwa nene masangalangana. Se Nipika kumera nini?
1: Ndiya
0: wanaimba. Nyimbo zikakomera nini?
1: Nyimbo zato asena.
0: Asena, zezi ndi zikakomera nini? Piki ndi nyimbo za tradisan. Akaimba nyimbo mzikana obishitivu. Nenya mwimbireno imba mundu. Adakabiachi upa nyimba bachi. Mundu basintiti kutola bachi. Anaimba ya kuimbeni. Step time muzika. Akaimba chindi chupa chipasu. Kakomera. Kwa chinchina nzatu kuimba kwa nchipa maniki. Akwa angamona mundu na makariruachi na machitiruachi. Kutaka mwimbiratu. Atea nangu wa sena katongwa nabi kutribunali kutuhusi mani anaimbea ni gumana midona banyumba banga mwana
1: apo upainkuru china mangaziko ndininchi
0: china mangaziko nkuperana kabi napodi chita weka nene chita chintu sifrana nanzako ini ni sekretari dubayarumu ninatesi kaza na singbanda kaza tuzeni singbanda kaza ningatambila pimpu temdu kutita na iposo ni savambo informa sawe ya kumunidad nikashita njanga njanga basi ndinagwa buki Kina manga ndi chechi chiverani. Nakanani. Ini ndi sati kuvane tae. Mazi sauti ya bweza ndipanga. Kama sekretari munatambira Brigada. Ya radu Musambiki. Ikubera pano. Funiza chizi na antu mwimuli. Muna shatani. Nunga inembo tobida ndipanga mwimu ni chenjeza. Chimena mmadesh kaza. Masingbenda kaza. Matuzani singbenda. Chimena grupo kultura. Chimena grupo sauti. Tonsene kapa bozibendi kutambira alendo. Dimatona lero tonsene tiripano ne neta muntu ne zangale napi ne ipiro napi la tonsene kukomera piki fara dabwera pano idalongwe njo kupeze ifi pano tema mashi important
1: apo chinafudza dziko ndininji
0: nafudza bino mbantu hali anachita chintu kyokonda verana nantu basa nakati discontent ini ni sakata dibero mana muntu njira menyirato agora muntu mwakotera anhu nenda kalonga kuna guverno kama sekretari mwakotera na mpereshana nati Asa kwa tira antu, asa turujere antu Agua bubuli mpeku manga, pepe mpeku fudza Pepe ipisa fudza Na manga tani Agua lakunipanga ndi adumisadori ndo kamenyantu Ndiyini no komportamento antu Antu hali jasa zalonga Pwesu adumisadori, tilara kili sunyedu puru watu Ana malu komportamento Pepe ndi ipisa fudza Makaliru antu mkati makomunidadi Safunika kuverana, podo paswa mpandu Masafuna virani nanzako. Ungo funa chita chintu. Tumisio, huda chifesa dretu. Huda kavunzi ule mundo wala kupangoli. Kuti ini nesi da pifesa dretu. Na kushipigari mbimanga. Dichina manga. Angana nite pantu wadabwera. Bila kaa kuti ini ndukushita pianga ndeka nini. Wadabwera antu pano. Ngabi. Safunika. Kufirani.
1: Apo imu ningansena. Mpianji pina komero unaimu kuja.
0: Ini pai. Nsomba nise komero na ya mani. Puki maya ngaitireka ini saida pamu isakala yanga. Kati mapamu muli, muna pintu muli. Atea nangu wa salonga kutu muna 24 pesa.
1: Imu muna pita wiliradu.
0: Muna kumana nunga kazaku, muna kumana mimuli bilitarati tenepu. Mwona, taveri. Anta pamu ili makweza mazi importanti. Sasa ambu tambe nungangu huku. Mayanga tirika fafa ni nga fotai.
1: Yeah.
0: Nsinyi nga fotai. So ni nga netanasa panga mbujambu.
1: Ya.
0: Kome chinchipano mkaza na tiritumbu nga mwadakani. Siyana kare ni mkazi nga kuja zai. Mkazi nga kuja fafa. Mkazi poti ndenda bera. Nduli munu mkaza nga pangukwa na itasika muendule temba ukwaya tepa kana kubera kwanga. Ako chinchinu nga habe.
1: Kodi si pikali pia ntimara.
0: Wa pai. Akapondelela kazi. Eh kuja hapo kuna seremonia. So mtu kwa mna objective za maza. Eh ati sasa nyachi sangu chacha kututangaza kuti ino pale kuja vipi ndije ndine.
1: Kodi chinchino mu pia salikirambo pia lipipa maheu musa.
0: Si pai maya sapika pano. Na kugreja huko. Sachita wa mwanga ya pike si ma ya sachita mbasatu wakuti mamono tawete uchi jambu programa. Anga huyu tana anga mapika yekede maheu puhusi maza kwate piufadua vundu vundu ikapakundu. Kika sima nkuja so mungwana na bakuta munga kana chisimbe nda baseni. Nika gula mapakuta peshuka vili na kwate maludesa kede. Ora nende ni kulibasa kule ningabuya nika kapanza mchemela za kulibasa. Pugame, sha imizanga namba, ninji beno kwa stema la wira ndio, yankazi mbamo uo popo kichi, mbamo na bodo kana nkazi, orazinango tangu tutumuka, tangu tutumuka, wa mese ni jerat, iye uo pono go tabe, tanma yona pata chuko, nini pesa mbu, nini pesa mbu, nini mambo, ndaji anzato na mipando hii, nuka chinchini bano ba mezo kari, muna kazi na sapo kusiranza baje.
1: Apo mafara kumalisa pa mirembo.
0: Mafara nkukomero na basa dapate mbuka kutale mbuna pano. Pisa Afrika di pepe. Imi nunga basano inapate mbuta nkartu. Mkartu mwankampu. Mwende mkupata informa sa. Nunga teba manaya dabwele mtepa kafika mbu murasa. Fika mbu sena. Pukibasano imi nga mineta na matiku na masikati. Report. Pinti pingabuka muraju. Anto nakomero. Mkupata basa ya kusiriviri povu. Mafaa kanene mbanua bae gustari nunga mani adabwiremu. Bukidata te provinsa msoka. Bwela chindawa. Bwela portugese. Bwela imu nunga msonga chisena. Bwela nanzano mitambu troka di experience. Mpediti tibale. Ndibisa kumiranefi maningi tibale. Pukifu panu tinaradu komunitari. Takalefi naradu komunitari. Zingaoneka kundu mwana suwe kamuna. Tamanga cha kwenda kuraju. Basa napatewa radu komunitari njano. Ikupeza. Mwana, atea sabiramba wakulu wanangu buweza afunji sana alibibali. Chitaniteba, chitaniteba, teba. So pisa pembe pembe ipi nunga malidi ya kumunitari. Kato kumunitari hili, ikali na dire sawa. Pamwezi mba pachita mba pangono suete, mwane mba suete. Anawanka mba manungu nunga mnechita muntarara. Ndi imanea na pebefi, ifi takumero maningi. Na ustane ndi pisa funene ndi pipi.
1: Visera kufunika ifi ta tunatiti miripano na mabasatu tinazagona na siku zinamazina. Tache zaleru na mbuya dimingu mirembwe. Tubwa pachisa pa Marukutera distritu ya Kaya. Tati salani, mangwana ndi siku.

banja njiani zifunika kupirira chingunungono choka chingunungono choka terepulini iwe mpukazi ukali wa kukumbirika kapunza azukulire akakuza vense akakuza vense.

zvadarokwazvo ndotsvanga amweni mazano kuita apa ngokuti ndenga ndichida Didasia naMesiya Shimovisa vandiimbire kaveta zvekuramba hasha. Vatetembi vakawanda kuno, ndakutsvanga kudenja kuna umweni mutetembi kuti tikwanise kupindirira nemabasa edu ano. Langalijao kuti kaleko kamatike kwenga kuna Irmãos Verdade. Gabi Fernanda chaimba, mwanamwe kugala kunenda, musoji jinombwera. Utempo passa.

0: Mediatek Helio G200. Chini unanzerwa kusasanya pintu vya kusiana siana toera kudondesa makaliruanu. Usagulusa pita toratu pia kuoneka denderi na anji una 50 megapixels. Batari yache isadzala moto mwankasa nkabe funika kupataniza na ntambo. Ponto usataira kupera mundu masezi nkabe puchizindikiro. Ziwa ni kutipina longe fipino mtundu noyo wantoko hozi ulikugulisa maloja onsene a Tekno amuno Mosambiki. Tekno, shasha wa mitokozi ya manja muno mu Afrika.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uruwese kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini. Uhwalo opanyumbe tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola, ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tinodikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha, atishikatotaka chiri chese. Tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi ya Sofala kubese jehwa ndi UNICEF.
2: Jirukwana kuita ntandatu jose kuno makumaviro mseso wa radio Mosambiki Baira. Azvivunjiswani, azviteve jehwani.

umere munyanga uite mambo limwe zuva ukama unozoulira. Unozoulira kuti ndirikuda nyavanje apa, ndirikuda baba apa, ndirikuda maidoko apa, ngokuti zvakuwandira. Uchadonyenya ukama ngokuti bolosa rakazara ngumbondo. Waimba Lazaro Vinyo.